Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini sahabat Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 15 Juli 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabat. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini semoga berjalan dengan lancar tentunya sahabat Langkisau ya. Dan buat sahabat dimanapun berada yang sedang dalam perjalanan ke kantor atau ke tempat kerja, menggunakan kendaraan ya, hati-hati di jalan sahabat, utamakan keselamatan. Dan semoga selamat sampai tujuan buat sahabat. Dan sahabat Langkisau, seperti biasa, Selamat Pagi Pasisi akan hadir di ruang dengar sahabat sampai jam 8:30. Seperti biasanya, kita akan berbagi informasi, berbagi tips untuk sahabat Langkisau. Dan buat sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita via WhatsApp ya di 08 11 66 19 120, atau di Facebook ya, boleh di komen di Facebook kita LPPL di Langkisau FM. Oke. Okay. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, sebuah lagu Rio Kibo hadirkan buat sahabat di pagi hari ini mengawali aktivitas ya. Senang dengar suaramu lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Semoga menyenangkan lagu ini sahabat Langkisau ya. Dan sahabat Langkisau, selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana tentunya, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Pemandangannya bagus ya.
1: Bagus. Tapi buat apa pemandangan bagus kalau bentar lagi mati?
2: Bukannya kita tuh harus menikmati hidup ya, selagi ada kesempatan.
1: Aku udah menjauhi diri dari orang-orang.
2: Nanti kalau kita udah di surga, terus kita sama siapa dong kalau selama hidup kita menjauhi diri dari orang-orang yang kita sayang?

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh, iya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkis FM, sahabat masih di Selamat Pagi Pasis ya. Kita lanjutkan untuk informasi buat sahabat Langkisau. Kali ini sahabat, kita akan bacakan sebuah artikel ya dari websitenya CNN Indonesia. Di lamannya cnnindonesia.com/gaya-hidup tentang mengenali orang dengan IQ rendah. Nah, sahabat Langkisau, ini ada beberapa cara untuk mengenali orang dengan IQ rendah. Mungkin barangkali ada di sekitar Anda, sahabat Langkisau ya. Jadi sahabat, ada beberapa cara katanya untuk mengenali orang dengan IQ rendah. Cara seseorang berpikir bisa terlihat dari perilaku dan mengambil keputusan sehari-hari. Adapun IQ atau intelligence quotient sering digunakan untuk menggambarkan kemampuan berpikir seseorang. Meski begitu, penting untuk dipahami, IQ bukan satu-satunya ukuran kecerdasan dan tidak bisa menentukan nilai seseorang secara utuh. Oleh karena itu, pembahasan tentang cara mengenali orang dengan IQ rendah ini sebaiknya dipahami sebagai gambaran umum, bukan label mutlak ya sahabat. Kalau kamu penasaran, ini ada beberapa cara mengenali orang dengan IQ rendah dari perilakunya dalam keseharian. Yang pertama, kurang rasa ingin tahu ya. Salah satu cara mengenali orang dengan IQ rendah yaitu melihat tingkat rasa ingin tahunya. Ia cenderung tidak tertarik mempelajari hal baru, menggali topik lebih dalam. Nah, mengutip dari Your Tango, pengetahuan yang dimiliki seringkali hanya di permukaan tanpa keinginan memahami sebab atau konteks yang lebih luas. Akibatnya, cara pandangnya juga bisa menjadi lebih sempit gitu. Kemudian yang kedua, melihat dunia secara hitam putih. Orang dengan kemampuan berpikir yang terbatas sering memandang segala sesuatu secara mutlak, misalnya benar atau salah, tanpa ruang abu-abu. Ia kerap menggunakan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, atau mustahil. Nah, pola pikir seperti ini membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa banyak situasi dalam hidup ini bersifat kompleks. Yang ketiga, sulit mengubah pendapat. Ciri berikutnya sahabat adalah keras kepala dalam mempertahankan opini. Bahkan saat diberi informasi baru yang lebih akurat, ia tetap enggan mengubah sudut pandang. Hal ini menunjukkan kurangnya fleksibilitas kognitif atau kemampuan untuk terbuka terhadap ide lain. Nah, kemudian yang keempat, tetap fokus pada diri sendiri. Kemampuan memahami sudut pandang orang lain membutuhkan kecerdasan kognitif sekaligus emosional. Orang yang kesulitan dalam hal ini cenderung lebih fokus pada kebutuhan dan pengalamannya sendiri. Ia mungkin sulit mengerti mengapa orang lain berpikir berbeda atau membutuhkan bantuan. Nah, sikap minim empati ini ya sering muncul dalam interaksi sosial. Kemudian yang kelima, keterampilan bahasa terbatas. Cara mengenali orang dengan IQ rendah juga bisa dilihat dari kemampuan berbahasanya. Mengutip Huxley ya, orang ini cenderung kesulitan menyampaikan ide secara jelas, baik dari sisi pilihan kata maupun susunan kalimat. Memahami instruksi yang rumit atau pembicaraan yang kompleks pun bisa terasa sulit bagi mereka. Akibatnya, komunikasi sering tidak nyambung atau menimbulkan kesalahpahaman.

Yang keenam, sulit menerima kritik. Ya, menerima kritik dari orang lain membutuhkan kemampuan berpikir terbuka dan kesiapan mengevaluasi diri. Orang-orang yang mudah defensif, ya marah atau langsung menolak masukan, ini bisa sulit memproses umpan baliknya. Mereka cenderung melihat kritik sebagai serangan, bukan peluang untuk berkembang. Yang ketujuh, pesimistis dan mudah kehilangan motivasi. Saat menghadapi kegagalan, sebagian orang mampu bangkit dan belajar dari kesalahan. Namun, ada juga yang langsung merasa semuanya sia-sia, lalu kehilangan semangat. Sikap pesimis ini, sahabat, ya, sikap pesimis yang berlebihan dan sulit beradaptasi setelah mengalami hambatan sering dikaitkan dengan kemampuan problem solving yang rendah. Nah, kemudian yang kedelapan, sering berbicara tidak pada tempatnya. Mengucapkan hal yang salah di waktu yang salah. Mengucapkan hal yang salah di waktu yang salah, ini juga bisa menjadi tanda kurangnya kemampuan menyaring pikiran sebelum berbicara. Orang seperti ini kerap melontarkan komentar yang tidak sensitif, tidak sesuai dengan situasi, atau menyinggung orang lain tanpa sadar. Selain menunjukkan impulsivitas, kebiasaan ini juga menandakan lemahnya pemahaman konteks sosial. Memahami cara mengenali orang dengan IQ rendah ini, sahabat, bisa membantu kita membaca pola perilaku tertentu, tetapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati, ya, karena IQ bukan satu-satunya ukuran kecerdasan, apalagi dinilai menilai seseorang sebagai manusia. Karena ada banyak orang yang mungkin lemah dalam aspek akademiknya, tapi unggul dalam empati, kerja keras, atau kreativitas. Oleh karena itu, lebih baik melihat ciri-ciri ini sebagai bahan refleksi dan pemahaman, bukan alat untuk merendahkan orang lain. Baik, sama lagi kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Unde, wow, berdarah batu Hayati ya.
1: Unde, unde, di apa Hayati?
0: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
1: Le ndak TBC ko nak. Acapela, acapela. Awak pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, ya Om. Perut gua sakit nih, Om.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be. Sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Om ya. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
8: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
9: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
10: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
9: Gimana caranya, Bu?
10: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
9: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
10: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
9: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
10: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
9: Ya?
10: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
9: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
10: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
9: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
10: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
9: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
10: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
9: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
10: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
9: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu rumah tangga yang sehat itu mudah ya Bu?
8: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
11: Percaya.

91,2 langit FM, sahabat, menit ke-15 dari jam menit ke-35 dari jam 8 pagi ini. Artinya sampai di sini kebersamaan kita di Selamat Pagi Pasisi edisi hari ini 15 Juli 2026. Dan sahabat langit FM, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana sahabat, tetap di 91,2 langit FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari kawasan Haji Agus Lempainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini, kali ini dalam program Varia Langkisau edisi 15 Juli 2026. Sahabat Langkisau, hingga jam 10 nanti kita akan sampaikan informasi berita lokal dan hingga berita nasional yang kami rangkum dalam Varia Langkisau.

Informasi kami oleh sahabat dari Kabupaten Pesisir Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Pesisir Selatan, Lisda Hendrajoni, pimpin aksi germas wujudkan nagari zero stunting.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Komitmen tersebut ditandai dengan peluncuran program Nagari Zero Stunting atau ZESTA yang dipusatkan di lapangan bola Nagari Koto Marapa, Kecamatan Bayang pada Selasa 14 Juli 2026. Kegiatan yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Pesisir Selatan melibatkan berbagai unsur pemerintah, tenaga kesehatan, kader posyandu, kader PKK, pemerintah Nagari hingga masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan sekaligus Ketua Tim Penggerak Posyandu Lisda Hendrajoni yang memimpin langsung aksi germas tersebut menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dilakukan sejak dini, bahkan dimulai sejak masa kehamilan melalui pemenuhan gizi yang baik, pemeriksaan kesehatan rutin, pola asuh yang tepat, serta lingkungan yang sehat. Menurut Lisda sahabat, stunting bukan hanya berkaitan dengan pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang.

yang mengatakan bahwasanya stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak, tetapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia di masa depan. Karena itu pencegahannya harus dimulai sejak 1000 hari pertama kehidupan melalui pemenuhan gizi yang baik, pola asuh yang tepat, sanitasi yang sehat, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Ia juga menekankan pentingnya peran kader PKK dan posyandu sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada ibu hamil dan keluarga yang memiliki balita.

Sementara itu, sahabat Kepala Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Pesisir Selatan, Agustina Ramadhani, mengatakan germas menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat sekaligus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, mulai dari keluarga, pemerintah negari, hingga berbagai instansi terkait.

Ia juga menjelaskan sahabat bahwasannya penanganan stunting tidak cukup hanya melalui intervensi kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan Germas menjadi wadah untuk membangun kesadaran bersama bahwa mencegah stunting adalah tanggung jawab kita semua. Ia menjelaskan sahabat Kecamatan Bayang dipilih sebagai lokasi peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Pemerintah daerah berharap Negari Kota Barat menjadi contoh baik bagi negari lain dalam meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperkuat ketahanan pangan keluarga, serta mengoptimalkan peran posyandu. Selain seremoni peluncuran Negari Zero Stunting, masyarakat juga mendapatkan berbagai layanan kesehatan secara gratis. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita melalui posyandu, penyuluhan mengenai pentingnya gizi seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal seperti ikan dan telur, serta senam germas yang mengajak masyarakat membiasakan aktivitas fisik sedikitnya 30 menit setiap hari.

Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat, kita sampaikan berita Sumatera Barat. Siswa MAN 3 Padang nekat bawa bom rakitan gara-gara sering dibuli teman. Polisi mengungkap motif pelajar berinisial R 17 tahun membawa bom rakitan yang diledakkan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, dan berinisial R yang kerap menjadi korban bullying teman-temannya.

Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Sus Melawati Rusia membenarkan bahwasanya korban bullying karena tekanan psikologi yang sering jadi objek ejekan teman-temannya. Dia juga menjelaskan sahabat bahwasanya yang bersangkutan merasa kerap menjadi korban bullying teman-temannya sehingga menimbulkan masalah psikologis terhadap korban, terhadap pelaku. Dia merasa dirinya kerap menjadi objek bullying dan jadi masalah psikologis yang mendalam karena menjadi korban bullying. Kemudian polisi berfokus melakukan pemulihan terhadap R. Saat ini R telah dibawa ke Polresta Padang guna penyelidikan lebih lanjut.

Nasib Berita Sumatera Barat, sahabat Aperna Sumbar siap sukseskan program 3 juta rumah subsidi. Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Nasional atau Apernas Sumatera Barat menyatakan siap dalam menyukseskan program 3 juta unit rumah subsidi dari pemerintah pusat bagi masyarakat ekonomi lemah di Sumatera Barat. Ketua DPW Apernas Sumbar Yerno Arsel mengatakan bahwasanya mereka siap menyukseskan program 3 juta unit rumah subsidi bagi masyarakat ekonomi lemah di Sumatera Barat. Ia juga mengatakan sahabat dalam mewujudkan program tersebut harus ada sinergitas antara pihak penyedia rumah, bank, dan pemerintah.

Tambahan kesal ini dalam rangka agar masyarakat ekonomi lemah bisa mendapatkan rumah subsidi yang layak dan asri untuk ditempati. Ia mengatakan dengan sinergitas itu, maka program 3 juta unit rumah bisa terrealisasi nantinya pada 2025. Ia mengatakan bahwasanya sudah merealisasikan rumah subsidi sebanyak 1000 unit tersebar di Kabupaten Agam, Padang, 50 kota, Payakumbuh, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pariaman, Solo, dan lainnya. Sementara selama Januari sampai pertengahan Juli 2026, realisasi rumah subsidi baru mencapai 500 unit. Apernas paling banyak merealisasikan rumah subsidi di Sumbar karena mereka fokus ke rumah sederhana atau subsidi. Sementara Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Apernas, Muhammad Tulus, menambahkan, saat ini pemerintah terus berupaya mempercepat penyedia rumah bagi masyarakat melalui berbagai program strategis nasional, dan Apernas harus menjadi bagian dari solusi.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkis FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Halo cantik, nama kamu siapa?
1: Eca.
0: Oh, lagi ngapain kamu?
1: Masak-masakan.
0: Bapak ibu di mana?
2: Saya orang tuanya.
3: Kami orang tuanya.
4: Kami orang tuanya.
5: Kami orang tuanya.
6: Saya orang tuanya.
7: Kami orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Saya orang tuanya.
10: Saya orang tuanya.
11: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Lengis FM, sahabat, masih di varian Lengis Informasi, kami lanjutkan. Kami sampaikan berita nasional, sahabat, terkait KPK dalami peran anggota 5 BPK, Bobby Rizaldi, di kasus Muara Enim.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami peran anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia Robi Adityo Rizaldi dalam penyidikan kasus dugaan suap atas temuan BPK terhadap sejumlah pengadaan di pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Pendalaman itu sahabat dilakukan secara setelah penyidik menyita barang bukti elektronik atau BBE diduga terkait perkara di rumah kediaman Bobby di Cipete, Jakarta Selatan.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwasanya ini yang kemudian masih akan ditelusuri, didalami oleh penyidik, apakah selain pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada peran dari pihak-pihak lain yang memang signifikan dalam konstruksi perkara terkait dengan dugaan pengkondisian temuan audit BPK tersebut. Budi menuturkan sahabat penyidik mendapat petunjuk awal dari beberapa saksi maupun tersangka mengenai keterlibatan Bobby sehingga melakukan penggeledahan rumah.

Namun pengemudi tidak bisa memberikan informasi detail karena hal itu masuk ke dalam materi penyidikan. Beberapa keterangan yang sudah disampaikan oleh tersangka, para tersangka maupun saksi yang sudah yang juga menjadi petunjuk bagi penyidik untuk kemudian menelusuri lebih lanjut pihak-pihak lain. Termasuk hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara BB atau Bobby Rizaldi. Berdasarkan informasi sahabat yang diperoleh, penyidik juga sudah mengirim surat panggilan pemeriksaan kepada Bobby untuk agenda di pekan ini. Sebelum ini, KPK sudah lebih dahulu menggeledah kantor BPK Sumatera Selatan. Dan beberapa barang bukti yang disita meliputi dokumen kertas kerja pemeriksaan, dokumen perubahan-perubahan dari temuan wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP, khususnya untuk pemerintahan Kabupaten Muara Enim. Dokumen terkait upaya melakukan perubahan kembali setelah adanya tangkap tangan atau KPK serta petunjuk adanya dugaan intervensi dari BPK pusat untuk mengubah-ubah hasil temuan tersebut. Sejauh ini sahabat, KPK sudah memproses hukum 5 orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan rumah di rumah tahanan negara atau rutan. 3 orang diduga sebagai pemberi suap ialah Bupati Muara Enim periode 2025-2030 Edison serta pihak dari PT Millennium Solusi Abadi atau MSH yaitu Kori Erin Hardi dan Vika. 2 lainnya diduga sebagai penerima suap yaitu ASN BPK sekaligus pengendali teknis yang bernama Titin Rita Restari dan Agus Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menyatakan juga bakal mendalami hubungan Angga dengan Bobby. Demikian sahabat informasi yang dapat kami sampaikan di Varian Jasa edisi hari ini, dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan di mana-mana, tetap di 91.2 Langkisau FM.

ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: darah metu Hayati.
1: Onde? De apa Hayati?
0: Iko wo berdarah batu ko calik lah wo.
1: Lain nak TBC ko nak. Acapela. Oh, pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
4: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
5: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
4: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
5: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
4: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
5: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain.
4: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja kan?
5: Bisa aja Ibu Ina ini kayak iklan deh.
4: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
5: Zat kekebalan?
4: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
5: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
4: Bagus.
5: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
4: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
5: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
4: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
5: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
4: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
5: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
7: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
6: Dengan gotong royong, semua tertolong.
8: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Iya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan mulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor,
2: iya,
1: ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan, ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
1: Adin, dimakan sayurnya ya.
2: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula, yang penting kan gizinya seimbang.
1: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
2: Ah masa sih bu? Apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
1: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
2: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
1: Betul. Selain itu, sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
2: Wah, banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
1: Makanya kan, ibu selalu masak sayur. Terus pasti ada buah di meja kan setiap hari? Nah, itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
2: Ibu bisa aja deh. Ya udah, Adin makan nih sayurnya.
1: Nah, gitu dong. Pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
2: Iya, Bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih, Bu?
1: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
2: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
1: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
2: Iya, Bu, iya. Pokoknya, tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa, makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

0: Saat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Dan kepada dari Olo umpan 1-2 berbahaya, ada Pero Porro yang menjelaskan gol. Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Pero Porro umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian mengandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Blue juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiree Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah

0: Dengar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palangkawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI juga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhendra Jaya mengungkapkan antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, Polisi Negara, Polisi.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka di antara

0: Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TPRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
2: Jadi sangat bagus sekali RRI mengadakan kebarang ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton barang lagi lah pokoknya.
0: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya, dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United, menurut saya, adalah klub terbesar di dunia. Jadi, begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Febriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revans bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking water final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di water final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Capon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.

Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.

0: Kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Stoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli, Bonifasius Tolangmanua, Ketua KONI Kota Gunung Stoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Stoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Stoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprov SU-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
1: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin, minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Stoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya. Ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti Pro-Prof Su benar-benar diseleksi.
2: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk ikut. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau diboxing lah, atau ini kebetulan saya yang kedua, saya bawa atlet. Kalahnya parah kan di kalangan ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertahan itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah lagi 10-2 ya, memang kita bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya menyenangkan ketua-ketua dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh-butuh kita seleksi.
0: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Stoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Stoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
3: Pendengar, dengan sampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena Jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama Fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Persatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya, pendengar, masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan akan kami suguhkan untuk Anda di kesempatan Padang siang ini, pendengar. Dan masih banyak informasi yang akan kami update untuk Anda, seperti halnya sekaitan dengan harga emas. Mungkin ya kita bisa update kesempatan siang hari ini, pendengar. Biasanya untuk harga emas batangan Galeri 24 ya misalnya, dan juga UBS di Pegadaian itu berbalik menguat pada perdagangan Rabu 15 Juli 2026 ini. Nah, kenaikan ini terjadi setelah harga kedua produk tersebut terkoreksi pada perdagangan sebelumnya. Mengacu pada laman sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama naik Rp21.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level 2.608.000 rupiah per gram, sedangkan emas UBS dipatok 2.620.000 rupiah per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk itu mungkin ini menjadi referensi juga untuk Anda, bagaimana Anda untuk berinvestment di emas ini, pendengar ya. Dan informasi lainnya masih akan kami update untuk Anda semuanya. Pastikan untuk Anda terus menyaksikan kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undang keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Indonesia adalah negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia setelah China sejak tahun 2016. Sebagian besar sampah tersebut berasal dari sampah rumah tangga yang kebanyakan adalah sampah plastik. Berikut tips sederhana yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari guna mengurangi penggunaan plastik. Kurangi penggunaan sedotan plastik, bawa tas belanja pribadi, membawa kotak makan dan botol minum pribadi, biasakan masak di rumah, serta minimalisir plastik untuk pembungkus paket.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Ikan termahal. Bukan ini ikan hias nih. Ikan termahal dimakan. Karena ada mahal tak untuk dimakan, ditengok aja. Kita nengok ikan itu nengok kita. Kata ikan, duit kau habis. Ikan paling mahal dimakan namanya ikan Napoleon. Macam mana bentuknya Pak Ustadz? Ikan Napoleon. Itu dia, nampak? Tidak bisa digoreng, saking banyaknya lemaknya. Kalau digoreng tak masak-masak dia, maka masaknya masak steam. Pas dimakan, inilah untuk Ustadz makan. Ikan Napoleon ini bertelur. Telurnya 300.000 di dalam telur ikan Napoleon. Dipancing oleh nelayan di Laut Natuna. Begitu dipancing, pas mau dimakan, apa kata bininya? Tak usahlah kita makan, Bang. Bagus kita jual. Anak kita mau ujian, duitnya untuk sekolah. Tak jadi dimakan. Akhirnya ikan itu pun dijual sampai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, belanjalah orang-orang kaya di pasar bawah sambil menunjuk jalan. Ini berapa sekilo? Dipotong orang itu, diletakkanlah di meja makan yang bisa berputar. Zaman dulu kita berputar, zaman sekarang meja itu berputar. Kira-kira kalau saya, wali kota, kapolres, dandim makan bersama, siapa yang duluan makan? Saya dulu makan. Makanya kalau ada di makanan itu racunan, siapa dulu mati? Saya dulu mati. Silakan Pak Ustaz. Kalau memang sudah takdir saya, yang menangkap itu pun tak mau makan. Ibu Dharma Wanita itu pun tak mau makan. Pak Wali Kota pun tak mau makan. Saya yang makan. Yummy. Kalau rezeki tak akan kemana. Kenapa kalian khawatir tentang rezeki? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini air ini untuk saya atau untuk panitia? Ini untuk saya air nih. Dua lagi dikasihnya. Untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha untuk membuka tutupnya, menuangnya ke mulut, mau dia masuk? Jelas? Jangan potong penjelasan saya. Usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa, tawakal. Setelah itu ada satu lagi, husnuzon. Dapat, alhamdulillah. Tak dapat, ada rencana Allah yang lebih indah. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Diknas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta pora. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya, akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di mukaddimah, Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Quran itu nikmat. La ya'rifuha illa man zaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakannya. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz. dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca kapal, tenggelamnya kapal Panderwijk. Itu novel tenggelam kapal Panderwijk, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipes gelombang, menetes air mata, membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah, kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Itulah antum nih, asik membaca WhatsApp aja. Bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu. Kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya ini. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Said Qutb, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sababatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati. Gantungan, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu, Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu, ustaz yang di penjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk aku ini digantung karena la ilaha. Karena la ilaha illallah, inilah aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishik namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishik. Syekh Kishik, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishik sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Pagi sebelum dia digantung tuh, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran. Pemikiran tak bisa dihukum, kata orang. Ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang pemikiran Said. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur. Ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan dunia panggung sandiwara. Habis. Apakah amal soleh yang dilakukan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Ibu membawa anak ke masjid padahal anak belum wajib sholat, ibu mendapat pahala mendidik anak. Bapak membawa istri ke masjid pengajian, bapak mendapat pahala mendidik istri, istri mendapat pahala amal soleh. Dalam keadaan sakit, apakah boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tetap menghadap kiblat. Pakai kursi menghadap kiblat. Kalau berbaring, kepalanya arah ke Medan, kakinya arah ke Palembang. Sana Palembang kan? Sana Medan. Simpang bingung kan sana? Medan. Nah, kepalanya ke Medan, kakinya ke sana, badannya miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Yang rumah sakit, merengkan tempat tidurnya. Ah, kepala ke sana, kaki ke sana, mereng kemari. Tak bisa miring karena tulang belakangnya bergeser, telentang ke atas. Bagaimana rukuk sujudnya? Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Salat tak gugur kecuali mati. Kita salatkan bersama-sama. Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah. Apakah mati karena bunuh diri itu termasuk ketetapan Allah juga? Berapa banyak orang yang bunuh diri tak mati? Diambil tali, gantungkan ke atas, melompat, patah kayu. Berat dia 120, kayu itu lapu. Diminum, buka tak botol, minum, tak mati. Rupanya sudah diganti lakinya minyak lampu. Disangka botol racun tikus. Dicari rel kereta api, tidur, berbunyi kereta api. Rupanya salah rel, rel sebelah yang lewat. Kalau tak mati, kata Allah. Diminum racun tikus. Datang tetangga, dituangkannya susu kental manis. Ini air. Antum tuangkan susu kental manis, susu kental manis turun ke bawah, air ini keluar. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis banyak-banyak, agak 3 kaleng, keluar racun. Hidup betul. Gemuk pula lagi kena susu. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Tapi kalau mati, kata Allah, sedang ceramah pun mati. Sedang mengaji pun mati. Sedang khutbah pun mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri. Mati karena sudah ajalnya. Jadi dosanya mana? Dosanya karena perbuatannya minum racun itu. Paham? Matinya bukan karena bunuh dirinya itu. Matinya karena Allah sudah menetapkan ajalnya. Lan tamuta nafsun, orang tak mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum rezeki ajal penuh, orang tak akan mati. Lama hidup banyak dirasa, udah banyak saya tengok orang mati. Kalau tidak, kata Allah, tak mati. Tak mati, mati. Lalu di mana dosa dia? Dosa dia karena menghunjamkan pisau ke jantung, maka nanti dia di neraka jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Selamanya dia akan menghunjamkan api neraka. Kalau dia minum racun, maka dia akan menuangkan api neraka. Kalau dia terjun dari gedung tinggi, maka selamanya khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kamu. Sayang Allah lebih luas. Ada di antara antum yang mau bunuh diri, ada di antara antum yang mau bunuh diri, pesan saya, datang dulu ke jalan Kamboja, jumpa dulu saya. Nanti setelah jumpa saya, terserahlah mau bunuh diri. Saya ajarkan cuman caranya biar cepat mati. Jika seorang anak perempuan mau nikah, dia menelpon orang tuanya di kampung, kemudian orang tuanya mengancam kalau nikah dengan orang tersebut, sedangkan niat anak itu baik, jangan-jangan nulis ini calon lakinya itu. Terus si anak tadi pun menikah tanpa memberitahu orang tuanya lagi. Apakah hukumnya? Dan setelah 1 tahun lebih menikah dia punya anak, barulah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah nikah dengan laki-laki yang diancam orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun menikahkan lagi anaknya di kantor kuah. Mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak sah nikah kalau tak pakai wali. Mazhab Syafi'i. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wasyahidai adlin, kalau seorang wali ayah tak setuju, maka si anak punya hak untuk mengadu ke pengadilan agama. Pengadilan agama Kota Pekanbaru ada formulirnya, nanti hakim akan mengalihkan ke wali. Paling tinggi ayah. Ayah tak setuju, dialihkan ke atuk. Atuk sudah mati, dialihkan ke abang. Abang meninggal, dialihkan ke adik. Adik tak ada, dialihkan ke abang ayah. Abang ayah tak ada, diwalikan ke adik ayah. Semuanya ditelan tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah paku. Jadi kalian adik-adikku yang tak disetujui, karena kenapa dia tak setuju? Aku tak setuju sama calon laki kau itu. Kenapa? Karena dia peminum khamar. Yang benar anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Aku tak setuju sama calon laki kau itu. Kenapa? Dia pemain judi online. Kok bapak tahu? Dia lawan aku main. Tak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau aku tak mau kau nikah sama dia. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Aku tak mau menikahkan kau sama orang Jawa. Karena jatuhlah derajat kita. Kebetulan bapak ini orang Jawa, calon menantunya ini orang Batak. Kita ini orang Jawa, masa calon menantu orang Batak? Jatuh derajat kita, dari emas jadi tulang. Kalau begini bisakah anaknya mengadu ke pengadilan? Bisa. Karena suku, karena pendidikan, nanti hakim yang memutuskan. Jangan kalian nikah diam-diam, karena efeknya fatal. Jelas? Saya mu'alab, tidak tahu keluar ga apakah saya berdosa. Orang mau masuk Islam itu memang sebagian keluarganya tak setuju. Tidak ada syarat mesti izin keluarga. Makanya di situ, apakah saudara ini masuk Islam atas kesadaran sendiri? Ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, usianya sudah 18 tahun dapat punya KTP. Ya, bersedia membubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang sudah naik jadi 10 seiring dengan harga bensin. Ya, asal itu cukup lah, udah. Tak ada izin ayah, izin emak. Kau tengok situasinya. Nanti udah sampai masanya, baru kasih tahu dia baik-baik. Patutlah kau berubah nak. Dulu kau mabuk sakau, sekarang kau baik. Dulu kau pelit, sekarang kau selalu ngasih kami kirim duit. Rupanya kau udah masuk Islam. Oh, memang baik Islam itu nak bagi. Tunjukkan akhlak kau yang baik supaya senang orang tua. Bukan berarti kau sudah putus silaturahim. Beda agama tak memutuskan tali silaturahim. Afa usiluha? Boleh aku silaturahim dengan makku yang tak Islam itu? Kata Nabi sama. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, beri hadiah. Kalau kau ada duit, kasih makmu duit. Kalau kau beli pakaian, belikan. Belikan makanan enak. Mudah-mudahan, doakan tiap malam, mudah-mudahan dia dapat hidayah pula. Sahkah wudu satu kali basuh saja? Sah. Namanya wudu minimalis. Atau harus tiga? Yang tiga itu sunnah, yang satu cukup. Bagaimana basuh kepala yang benar? Terkadang ada yang basuh kepala kayak capung mandi. Basahkan tangan, usap nausiyah, nausiyatin kadzibatin khati'ah nausiyah. Usap ke tangan, basahkan ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Basahkan tangan, telinga. ini bagian dalam, ini bagian luar. Basahkan lagi. Ini untuk daun telinganya. Jangan sampai ganteng tapi telinga ada sarang Spiderman. Bagian dalam, ini bagian luar. Ini cara mazhab Syafi'i. Basahkan tapak tangan ke atas selebar tapak tangan. Mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis Nabi, Nabi pakai sorban, dimasukkannya tapak tangannya ke dalam. Seperempat kepala mesti basah. Karena kepala ini dibagi empat tapak tangan. Sici, loro, telu, papat, sadak, dua, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, basahkan tapak tangan. Setelah basah, usap dari depan ke belakang. Maju lagi ke depan, menyambung ke telinga. Satu kali. Mazhab Maliki. Jelas? Tiga-tiga mazhab ini mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya dalam amal sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Saya belanja ke pasar. Waktu di Maroko nih, belanja ke pasar. Bawa ikan, bawa sayur. Sayangnya tak ada kamera waktu itu. Kok ada, mungkin bisa dibuatkan sinetronnya. Ikan bawa sayur. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya letakkan ikan sayur, saya pun beruduk lah. Beruduk cara mazhab Syafi'i. Datang orang Maroko. La yasih. Tidak sah. Diajarkannya saya beruduk. Wah, sah kan ya. Tak lama datang agak intelek sedikit, mungkin mahasiswa juga. Kata dia, hadha talib Indonesia. Wahum alal madhabi imam Syafi'i. Ini mahasiswa Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sikit aja basah, udah sah. Terdiamlah orang Maroko. Dia tak tahu, dia tahunya hanya mazhab Syafi'i. Ditengoknya pula saya macam Korea kan. Sangkanya mu'alaf kan. Begitulah pedulinya orang Maroko terhadap ibadah orang lain. Akhirnya setelah dikasih tahu sama yang ngerti, oh berarti mazhab Syafi'i begitu. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i. Saya tak menyalahkan mazhab Maliki. Kalau saya kalahkan mazhab Maliki berarti salahlah guru-guru saya di Maroko itu. Maroko 100% Maliki. Maka saya tak pernah menyalahkan mazhab Maliki. Guru-guru saya, mana mungkin saya salahkan. Apa hukumnya sunat bagi wanita dewasa yang baru mu'alaf? Tidak perlu. Wajibnya khitan bagi anak kecil. Dikhawatirkan mudarat, maaf, maaf, maaf, cakap pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali laki-laki dewasa, maka sunat, lapor ke Ustaz Al-Nob supaya dibawakan namanya sunat tron. Tidak dijahit, hanya pakai lem, macam lem altiku. Saya sudah mengiklankan sunatron, simbolnya. Sunatron, sunat pagi, sore, bisa akad. Tidak pakai sarung, langsung pakai celana. Anak saya lahir 8 hari sunat. Saya sangka sudah pemecah rekor. Anak Ustaz Al-Nob 3 hari di sunat. Kalian kalau mau memecahkan rekor, waktu anak itu lahir, langsung sunat. Sunatron. Perempuan khitan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut Maliki mukarramatun. Menurut Hanafi Hambali tak wajib. Saya menyuruh jamaah keponakan. Kalau dokter di rumah sakit tak mau, karena dilarang PBB, maka cari bidan kampung. Karena mengkhitan itu untuk menurunkan libido seksual. Manfaatnya bagus. Tapi bagi yang sudah lewat, jangan lagi dikhawatirkan pendarahan dan lain sebagainya. Dah terjawab. Pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya tak pernah mengalami ini, Ustaz. Apakah setiap bangun tidur dan kita melihat celana basah, malam harinya kita tak ada sama sekali mengalami mimpi, apakah kita diwajibkan mandi? Tengok dulu, kalau basah karena atap bocor, apa pula wajib mandi? Tidak semua mimpi itu bisa kita ingat. Tak semua mimpi kita ingat. Tapi kalau ada indikasi, qarina, maaf cakap, ada bau sperma, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Dua, apa hukumnya kita menjunjung waktu di siang bulan Ramadan ketika puasa? Apakah kalau spermanya keluar karena mimpi, tidur dia jam 12 siang, mimpi dia, maka puasanya tak batal. Tapi kalau karena perbuatannya, maka puasanya batal, mesti dia qadha. Jelas? Kalau tidak ada unsur keinginan dia, mimpi itu kan bukan keinginan kita. Bisa mimpi itu di request? Tidak bisa. Kalau bisa mimpi di request, oh mau mimpi sama mahasiswi kelas mana lantun nanti? Mimpi itu tak bisa di request. Bukan kehendak dia, maka dia puasanya tak batal. Dia cukup mandi saja. Tapi kalau ada kehendak dia, maka batal puasanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini terlalu panjang. Saya hanya ingin belajar menjadi lebih baik. Nabi memuji perempuan Ansor. Nikmatin nisa, nisaul Ansor. Sebaik-baik perempuan-perempuan Ansor. Kenapa? La yastahyaina ayyatafaqahna fiddin. Karena mereka tak malu-malu belajar agama. Makanya mereka minta satu majelis khusus dengan Nabi yang tak ada laki-laki, supaya mereka bebas mentanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. 'Ala dinik, dalam agamamu, wa 'ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma inna tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma aslih syabab al muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ba'idhum anil zina wal fahsya wal riba wal suyuf al muhtalifata wal syada'ida wal mihan. Jauhkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma zakkirna minhuma nasina, ingatkan kami atas semua yang kami lalai dan lupa. La tada'lana dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis riyadus salihin ini bersih dari dosa-dosa. Wa la daynan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wa la maridat illa syafaita. Sehatkan dari segala macam penyakit. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala raliban illa anjabtah. Yang belum ada keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum berjodoh, belikan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunia wal akhirati lakaridah walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi engkau, baik bagi kami, dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77 77 76. Sekali lagi, 76 77 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita. Yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi, menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Az-Zahra.

Dari kawasan Jagusalim, Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, senang sekali pada hari ini Rabu 15 Juli 2020 bersuara Kadel Febri dalam musik istirahat siang. Menemani sahabat hingga pukul 3 nanti dengan tembang kenangan seperti biasa kita hadirkan buat sahabat yang mendengarkan di 91,2 lagi Sawer FM dan juga streaming di Radio Box Online. Kita selalu berharap ya dan mendoakan buat sahabat lagi sahabat dimanapun berada yang mendengarkan kita di siang kali ini. Mudah-mudahan kabarnya sehat dan aktivitas yang dijalankan berjalan dengan lancar tentunya. Nah, ingin bergabung sahabat, kita punya nomor baru ya di hari ini dan akan dipakai selanjutnya di 082374414591. Nah, jadi buat sahabat yang ingin bergabung boleh SMS di WA, di telepon melalui di 082374414591. Boleh di save nomor yang lama, dihapus aja, diganti dengan nomor yang baru.

Dan nantinya sapa lagi Sel sambil menemani istirahat siang maupun aktivitas siang di edisi kali ini. Sapa lagi Sel ingin bergabung, bisa request juga lagu teman kenangan favoritnya dari dalam dan luar negeri. Dan nanti kita juga temani sahabat dengan informasi-informasi terbaru berikut dari perakiran cuaca maupun dari wilayah Sumatera Barat, spesial buat sahabat di edisi kali ini. Kembali kita hadirkan lagu kenangan berikut, Kau dan Aku Samba.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Aduh, Yom. Perut gua sakit nih, Yom.
1: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
0: Kartu BPJS gua kan hilang.
1: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
0: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
1: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
2: Loh, kok bingung?
1: Pak Dirut,
2: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
0: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
2: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
3: Cakep!
2: Pulangnya naik Kopaja.
3: Cakep!
2: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
3: Cakep!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
5: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
6: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
5: Dengan gotong royong, semua tertolong.
7: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
8: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
9: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
8: Gimana caranya, Bu?
9: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
8: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
9: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
8: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
9: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
8: Iya.

0: ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Pinan Convention Center 91,2 lagi Sawa FM. Sobat lagi sobat sih bersama Del Fabri dalam musik istirahat siang di edisi Rabu 15 Juli 2020. Nah sahabat, kita juga punya informasi terkait dengan beasiswa perguruan tinggi kampus di luar daerah untuk mahasiswa maupun mahasiswi yang berasal dari wilayah pesisir selatan. Dan sama lagi sahabat, bisa untuk mendapatkan beasiswa tersebut dengan kriteria yang pertama yaitu warga Kabupaten Pesisir Selatan beragama Islam sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri ataupun swasta kampus di luar daerah, berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki akhlak serta perilaku yang baik. Persyaratan khususnya yaitu terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi semester 2, 4, dan 6 tahun ajaran 2025-2026. Memiliki IPK semester terakhir minimal 3.00 dan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga lain. Kriteria selanjutnya yaitu orang tua tidak berstatus ASN ataupun P3K penuh waktu dan bersedia menjadi relawan Basnas Kabupaten Pesisir Selatan jika dibutuhkan. Dan untuk persyaratan administrasinya, sahabat bisa untuk membuat surat permohonan kepada pimpinan Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, fotokopi KTP, kartu keluarga, surat keterangan aktif kuliah dari kampus, transkrip nilai atau KHS terbaru, dan juga surat keterangan tidak mampu dari wali negari. Berikutnya pas foto terbaru, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa lain dari kampus, surat pernyataan bermaterai bahwa orang tua tidak berstatus ASN maupun P3K penuh waktu, dan fotokopi rekening bank seperti Bank Negari, BRI, dan juga BSI. Dan sapa lagi untuk informasi lebih lanjut juga bisa dilihat di media sosial dari Basnas Pesisir Selatan. Dan sapa lagi so untuk pendaftarannya secara online, dan untuk waktu pendaftarannya yaitu dari tanggal 27 hingga 31 Juli 2026. Jadi bagi sahabat nih yang saat ini tengah menempuh pendidikan ya di semester 2 maupun semester 4 dan juga semester 6, masih bisa nih sahabat untuk mengajukan dirinya ya supaya bisa mendapatkan beasiswa perguruan tinggi kampus di luar daerah.

sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, de apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Awak pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Aduh, Yom. Berdua sakit nih, Yom.
4: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
3: Kartu BPJS gua kan hilang.
4: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone dengan bisa.
3: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
4: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
5: Loh, kok bingung?
4: Pak Dirut?
5: Kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
3: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
5: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
6: Cakep!
5: Pulangnya naik Kopaja.
6: Cakep!
5: Berobat pakai BPJS, tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
6: Cakep!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw masih bersama Del Febri di siang kali ini pukul 14. Sama lagi Saw, kita masih dengan program musik istirahat siang. Yang ingin bergabung silakan ya, kita punya nomor baru di 082374414591. Sekali lagi ya, di 082374414591. Ya, sama lagi saya bisa bergabung melalui telepon, SMS maupun juga WA di nomor yang sama di 082374414591. Silakan di request lagu tembang kenangan favoritnya, boleh dari mancanegara dan juga dari Indonesia tentunya. Sampai salam-salam maupun berkabar di siang kali ini, masih hadir dan juga menemani sahabat hingga pukul 3 nantinya dengan tembang kenangan yang kita hadirkan. Berikut juga informasi-informasi yang bakal menemani sahabat di tengah aktivitasnya yang mungkin lagi padat ya di siang kali ini. Tetap semangat sahabat, jangan lupa untuk minum banyak air putih supaya tubuhnya bisa terhidrasi. Kalau mau yang dingin-dingin juga boleh ya sahabat, tapi penting nih, lebih penting air putih. Dan mungkin saat ini lagi santai juga ini sahabat, lagi sahabat dimanapun berada ya, sambil menikmati makan siangnya ataupun lagi ngantuk-ngantuk dikit ya, sambil di Nina bobokan nih dengan lagu-lagu tembang kenangan. Berikut masih kita hadirkan ada Nia Daniati dengan Janji Rindu.

0: musisi, musik istirahat siang, rehat dengan tumbang kenangan.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja, karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia, musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya asing juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
15: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari lantai 1 Gedung Payanan Convention Center 91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Adele Fabri dalam musik istirahat siang di edisi kali ini, sahabat, di Rabu ya, 15 Juli 2020. Nah, ada Trabaya ingin bergabung, kita sapa dulu. Halo, Lengkisau FM, selamat siang.
1: Halo,
0: Lengkisau, selamat siang. Iya, selamat siang kembali. Ini udah di save ya nomor barunya ya, Putra Bayang. Udah di save nih nomor baru. Kita udah nomor baru
1: udah
0: saat
1: di,
0: ini.
1: Ya.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya, sehat siang hari ini?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat.
1: Udah susah mau hubungi ini radio nih.
0: Kenapa tuh susah? Karena nomornya ganti ya, kali.
1: Takutnya enggak ada lagi nih.
0: Oh, takutnya enggak ada. Masih ada.
1: Makanya apa ya? Susah mencarinya deh.
0: Yang kemarin nomornya enggak aktif lagi, makanya ganti.
1: Sudah berapa hari dan nomornya?
0: Iya. Baru-baru hari ini. Soalnya yang kemarin kan ada masalah juga nomor yang itu. Gak ada kendala, jadi baru diganti, baru kita perbarui hari ini.
1: Iya, iya.
0: Oke, mau lagu apa? Silakan. Halo?
1: Halo?
0: Iya, mau lagu apa nih, Putra Bayang?
1: Lagunya tuh dari Rano Karno.
0: Rano Karno, judulnya apa?
1: Kau yang sangat kusayangi.
0: Kau yang sangat kusayangi. Dari Rano Karno. Satu lagi ya, boleh nih, silakan.
1: Satu lagi tuh lagunya tuh dari Farid Harja aja lah.
0: Farid Harja, judulnya apa?
1: Judulnya Ini Rindu.
0: Ini Rindu, Farid Harja. Oke, salam buat siapa? Oke. Udah lama gak gabung ya, rindu sama Lengkisau FM. Oke. Salamnya silakan, Putra Bayang.
1: Salamnya pertama kali buat Aden, semoga terus selalu. Salam juga buat Titi, Isi Ganin,
0: Rekika,
1: Bulan, Kirpanda. Salam juga untuk Pak Al, Denai, Bu Lini, Bunda Sia, Putri Lengkisau. Salam juga untuk Ayah Ferdi, Ayah Fitri, Jenazan, Pak Jendajun, Pak Oga, Negara Timur, Bukata Mahmud, Ayah Satira, Juwende, ada buku saja lah semuanya.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, terima kasih, Den.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Putra Bayang di Pasar Baru sudah bergabung bersama kita di edisi kali ini. Dan sahabat masih ada ya waktunya untuk bergabung hingga pukul 3 nantinya. Buat sahabat yang ingin bergabung di 082374414591, di 082374414591. Di nomor yang sama sahabat Lengkisau juga bisa di WA ya, nomornya sama, request lagu teman kenangan favoritnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Dari lantai 1 Gedung Pioneer Convention Center 91,2 Lengkisa WFM. Sama Lengkisa tidak terasa sudah hampir 2 jam kebersamaan kita di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat yang sudah mendengarkan, sudah bergabung bersama Del Febri edisi Rabu 15 Juli 2020. Dan nantinya masih kita hadirkan informasi-informasi terkait gaya hidup dan juga kesehatan ya sahabat dalam program Citra Keluarga di pukul 3 nantinya. Makanya stay tune saja di 91,2 Lengkisa WFM. Jangan kemana-mana sahabat,

dari kawasan Raja Gusali Wayna 91,2 Lengki Sawa FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama Lengki Sawa bersuara Radio Fabri, kita hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Edisi kali ini Rabu 15 Juli 2020. Nah, sahabat, informasi yang pertama terkait dengan kesehatan, yaitu bagi sahabat yang sering mengalami radang tenggorokan yang tentunya bisa membuat aktivitas kita sehari-hari terasa tidak nyaman karena nyeri saat menelan maupun berbicara. Nah, selain mengkonsumsi obat, pemilihan makanan yang tepat juga dapat membantu mempercepat proses pemulihan. Radang tenggorokan, sahabat, umumnya disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri yang memicu peradangan pada jaringan tenggorokan. Kondisi ini sering disertai gejala lain seperti flu, batuk, suara serak, hingga demam ringan. Dan saat mengalami radang tenggorokan, penderita disarankan memilih makanan yang bertekstur lembut, kaya nutrisi dan juga mudah ditelan. Sebaliknya, makanan yang terlalu pedas, keras atau asam sebaiknya dihindari karena dapat memperparah iritasi pada tenggorokan. Nah, makanan yang bisa dikonsumsi seperti halnya adalah sup. Nah, salah satunya adalah sup ayam hangat. Nah, ini bisa menjadi salah satu makanan yang dianjurkan saat mengalami radang tenggorokan. Kuah hangat membantu menjaga tenggorokan, sahabat, dan tentunya dengan berbagai macam rempah-rempah di dalamnya juga bisa memberikan efek yang nyaman bagi tenggorokan. Berikutnya, sama lagi saya juga bisa yang mengkonsumsi madu nih, karena madu dikenal dengan anti radang, antioksidan dan juga antiinflamasi. Sahabat bisa mengkonsumsi 1 hingga 2 sendok madu atau mencampurkannya ke dalam air hangat. Ini bisa membantu meredakan iritasi pada tenggorokan. Berikutnya adalah oatmeal. Nah, oatmeal juga baik dikonsumsi ketika radang tenggorokan karena memiliki tekstur yang lembut sehingga tidak melukai tenggorokan maupun saat menelan oatmeal tersebut. Berikutnya, sama lagi saya, yogurt ini juga baik, sahabat, kandungan probiotik di dalamnya berperan dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan yang bisa membantu mendukung sistem imun. Berikutnya, buah-buahan yang bertekstur lembut seperti pisang, alpukat maupun buah yang diolah menjadi smoothies yang dihaluskan, sahabat, juga baik ya dikonsumsi karena buah-buahan tentunya mengandung vitamin, mineral dan antioksidan yang sangat dibutuhkan tubuh dalam proses penyembuhan.

Nah, sama lagi saya tulai rekomendasi makanan maupun minuman yang baik dikonsumsi untuk sahabat lagi saya yang saat ini mengalami radang tenggorokan. Mungkin minuman yang bisa dikonsumsi seperti teh jahe hangat. Nah, ini bagus sekali sahabat untuk menghangatkan tenggorokan, dan juga mungkin lemon. Nah, ini juga baik ya untuk sebagai anti radang nih sahabat. Oke, kita masih bakal hadirkan informasi terkait dengan kesehatan dan juga gaya hidup dalam citra keluarga. Namun kita jeda terlebih dahulu sahabat. Nantinya Del Fabri masih akan kembali dengan program Citra Keluarga.

91,2 lagi Sour FM, sama lagi saudari Rizky Febia dan juga Adrian Khalif. Alama ya di sore, di siang menjelang sore kali ini masih menemani sahabat dengan program Citra Keluarga. Dan sama lagi Sow, informasi berikutnya yang kita hadirkan terkait dengan sahabat lagi Sow yang sering bangun tidur ya dengan rasa nyeri ataupun kram pada kaki. Nah, pernah kayak terbangun atau mungkin sering ya mengalami di tengah malam betis tiba-tiba terasa kaku, nyeri dan seperti ditarik sangat kuat. Rasa sakitnya bisa begitu hebat hingga membuat kita sulit menggerakkan kaki selama beberapa saat. Kondisi ini dikenal sebagai kram kaki malam hari atau nocturnal leg cramp. Meski umumnya tidak berbahaya, kram yang terjadi saat tidur dapat mengganggu kualitas istirahat dan membuat penderitanya khawatir. Nah, kram pada malam hari biasanya menyerang otot betis, biasanya yang disampaikan naik batir ya kalau misalnya orang Minang deh. Tetapi juga bisa terjadi pada paha maupun telapak kaki. Kejang otot muncul secara tiba-tiba, berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit, lalu menyisakan rasa pegal atau nyeri setelahnya. Nah, untuk penyebabnya sahabat kisau disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam Monica Adula bahwa kram kaki malam hari merupakan kontraksi otot yang terjadi tanpa disadari saat kita tidur. Penyebabnya seringkali berkaitan dengan kelelahan otot, dehidrasi, penggunaan obat-obatan tertentu atau kondisi medis tertentu. Namun banyak kasus penyebab pastinya tidak diketahui. Para ahli menyebut sebagian besar kasus bersifat idiopatik, yakni muncul tanpa penyebab yang jelas. Meski demikian, sejumlah faktor diduga dapat meningkatkan resikonya. Seperti misalnya posisi kaki kita saat tidur. Ketika kita tidur, banyak orang membiarkan telapak kaki mengarah ke bawah. Posisi ini membuat otot betis memendek sehingga lebih mudah mengalami kram. Berikutnya, kurang bergerak, terlalu lama duduk atau jarang beraktivitas membuat otot kurang tergang. Akibatnya, otot menjadi lebih rentan mengalami kejang. Berikutnya, otot terlalu lelah, misalnya sahabat kisah berolahraga yang berlebihan, aktivitas fisik yang berlebihan atau terlalu berat, ini membuat otot bekerja terlalu keras sehingga memicu kram

belakang, diabetes, penyakit Parkinson, neuropati perifer, osteoartritis, gangguan hati, ginjal maupun tiroid, penyakit jantung dan gangguan pembuluh darah, serta penggunaan obat tertentu seperti statin dan juga diuretik. Jika kram muncul sangat sering, berlangsung lama atau disertai kelemahan otot maupun pembengkakan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Dan untuk mengatasinya sahabat, kalau misalnya terjadi kram kaki, ini bisa pijat perlahan otot yang kram, luruskan kaki, lalu tarik ujung telapak kaki ke arah tubuh untuk meregangkan otot betis. Berikutnya berjalan perlahan dengan bertumpu pada tumit, kompres hangat atau mandi air hangat untuk membantu melemaskan otot. Dan juga bisa kalau misalnya dirasa sangat mengganggu, minum obat pereda nyeri jika otot masih terasa pegal setelah kram. Sampai lagi, so itulah dua informasi seputar kesehatan yang kita hadirkan dalam Citra Keluarga di edisi kali ini. Tentunya kita berharap ya bisa bermanfaat buat sahabat yang mendengarkan bersama Del Febri di edisi kali ini. Dan kita sampaikan untuk waktu sholat asar di pukul 15:49 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya setelah ibadah sholat asar, kita akan lanjutkan dengan re-airing Berita Indonesia Live di edisi Rabu 15 Juli 2020.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Onde, di apa Hayati?
1: Iku wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain tak TBC ko nak. Acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti-TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis!
3: Halo cantik, nama kamu siapa?
4: Eca.
3: Oh, lagi ngapain kamu?
4: Masak-masakan.
3: Bapak ibu di mana?
5: Saya orang tuanya.
6: Kami orang tuanya.
7: Saya orang tuanya.
8: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang, karena hanya kita yang bisa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

0: Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Anda masih mendengarkan 91,2 Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: kepadatan
1: ini terdapat...
2: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor
1: karena
2: ini.
1: Karena lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, Jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa dan pendengar LPPL se-Indonesia. Kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026 bersama radio host LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif yang hadir ke ruang dengar Anda bersama saya Rina Rapitasari. Baik pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, Berita Indonesia Live di sesi pertama ini. Kita awali informasi dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pemda se-Jawa Tengah sepakat percepat implementasi sistem merit. Dengan reporter Diki Darmawan, silahkan laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang menjadi tuan rumah rapat koordinasi persiapan penilaian sistem merit dan manajemen talenta ASN se-Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 yang dilaksanakan di Pendopo DRH Supardi Kompleks Seda Kabupaten Magelang pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini diikuti para kepala BKD atau BKPSDM serta pejabat pengelola pegawaian kabupaten atau kota se-Jawa Tengah sebagai upaya memperkuat implementasi sistem merit dan manajemen talenta aparatur sipil negara. Dalam rakor tersebut, terdapat dua fokus utama yang menjadi perhatian bersama. Pertama, meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, indikator, dan mekanisme penilaian sistem merit dengan model pengukuran terbaru agar tercipta kesamaan persepsi di seluruh pemerintah kabupaten atau kota di Jawa Tengah. Kedua, menyusun strategi percepatan implementasi sistem merit dan manajemen talenta sesuai karakteristik dan kesiapan masing-masing daerah. Mewakili Bupati Magelang, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang David Rudianto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Magelang sebagai tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, forum tersebut memiliki arti yang sangat strategis karena menjadi langkah nyata dalam mempercepat implementasi manajemen talenta ASN menuju birokrasi yang profesional, adaptif, dan berdampak bagi masyarakat. Yang menjelaskan, percepatan penerapan sistem merit dan manajemen talenta merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 411 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan dan penerapan manajemen talenta ASN instansi pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya integrasi data, penerapan manajemen talenta, serta penggunaan sistem informasi layanan kepegawaian secara terpadu di seluruh instansi pemerintah. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Diki Darmawan atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, selanjutnya berita kedua di sesi pertama datang dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Bangun ikatan emosional anak, Wali Kota Mataram menyebut kehadiran orang tua adalah fondasi tumbuh kembang dan karakter anak. Silakan reporter Caca Anissa dengan laporannya.
3: Bangun ikatan emosional anak, Wali Kota Mataram, kehadiran orang tua adalah fondasi tumbuh kembang dan karakter anak. Dikabarkan dari Mataram, Wali Kota Mataram Haji Muhan Rolis Kana mengajak para orang tua, khususnya ayah, untuk meluangkan waktu mengantar anak ke sekolah dan membangun komunikasi yang hangat setiap hari. Menurutnya, kehadiran orang tua pada fase awal pendidikan merupakan fondasi penting dalam membentuk rasa percaya diri, kebahagiaan, dan karakter anak. Pesan tersebut disampaikan saat menjadi pembina upacara masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 di SMP Negeri 3 Mataram dalam rangka gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Haji Moral Iskana juga mengimbau para orang tua untuk menyediakan waktu berbincang dengan anak setiap harinya. Dan menurut beliau, pada masa pertumbuhan anak-anak tidak hanya membutuhkan dorongan untuk berprestasi, tetapi juga kebahagiaan, rasa percaya diri, motivasi, serta keyakinan bahwa mereka selalu memiliki orang tua yang hadir, membimbing, dan melindungi mereka. Kepada para siswa baru, Wali Kota berpesan agar menghormati guru dan kakak kelas, serta menjadikan MPLS sebagai momentum untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun persahabatan, dan menumbuhkan karakter yang baik. Dan menutup sambutannya, Wali Kota menyampaikan optimisme bahwa kolaborasi yang kuat antara keluarga dan sekolah akan melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berkarakter, beradab, dan tangguh menghadapi perkembangan zaman. Demikian reporter dari LPPL Radio Sorokota Mataram, Caca Anissa, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang pertama. Jangan kemana-mana.

0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Krimang Blora Jawa Tengah, Sasa Raina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kemila Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradya Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, mendengar dan pemirsa LPPL di Indonesia, masih bersama saya Rina Repitasari dari LPPL Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia bagian Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya di pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 10 waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Timur. Saudara, sebelum memasuki sesi kedua, kita akan mendengarkan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live. Berita akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan.
2: Pendengar Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI mengajak pelajar generasi Z untuk memperkuat literasi digital dan kemampuan untuk berpikir kritis sebagai upaya menangkal hoax, disinformasi, ujaran kebencian serta penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau IE yang berkembang di ruang digital saat ini. Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekjen MPR RI Budi Mulawan mengatakan, tantangan generasi muda saat ini bukan lagi tentang fisik, melainkan perang melawan informasi palsu dan manipulasi informasi yang berpotensi untuk memecah belah persatuan bangsa. Hal ini dikatakannya dalam keterangan pers saat menjadi narasumber masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPRS SMA Islam Al-Azhar 19 Cilacap di Jakarta pada Selasa lalu. Menurutnya, bahwa pelajar perlu membiasakan diri untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat algoritma media sosial berpotensi untuk membentuk cara pandang pengguna melalui filter bubble yang hanya menampilkan informasi sesuai kebiasaan mereka. Oleh karena itu, Budi mendorong pelajar untuk memperluas wawasan melalui berbagai sumber informasi yang kredibel, membangun budaya diskusi terbuka, menghargai perbedaan pendapat, serta menghindari perundungan cyber, ujaran kebencian, dan penyebaran konten negatif. Laporan khusus redaksi Anka Siang untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya datang dari Langkisau FM, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Digitalisasi keuangan pesisir selatan terus diperkuat. Wabub dorong edukasi dan perluasan akses jaringan. Silakan reporter Adel Febri dengan laporannya.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terus memperkuat implementasi digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui pelaksanaan high level meeting tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD yang digelar di ruang rapat Bupati Pesisir Selatan pada Jumat 10 Juli. Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan Resnaldi Ibrahim dan dihadiri perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Bank Nagari, para staf ahli, asisten, serta kepala OPD. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan Suhanri dalam pemaparannya menyampaikan bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan daerah terus mengalami kemajuan. Realisasi transaksi belanja OPD secara digital telah mencapai 93,8%, sementara pembayaran gaji ASN telah sepenuhnya dilakukan secara digital. Selain itu, sistem pembayaran berbasis kris juga terus diperluas. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah yang masih mengalami blank spot. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya digitalisasi transaksi pendapatan maupun belanja daerah. Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Ardian mengungkapkan bahwa transaksi kris di pesisir selatan menunjukkan tren positif dengan volume sekitar 300 hingga 350 ribu transaksi setiap bulan atau senilai 25 hingga 30 miliar rupiah. Dijelaskan juga bahwa Kabupaten Pesisir Selatan saat ini berada pada peringkat ke-13 dalam TP2DD Championship dan menempati peringkat ke-8 Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah tahun 2025. Peringkatan capaian tersebut berpeluang memperoleh insentif berupa dana bagi hasil. Sementara itu, pendengar, Henry dari Divisi Dana dan Jasa Bank Nagari Sumatera Barat menilai perluasan digitalisasi harus diiringi pemerataan infrastruktur telekomunikasi. Ia menyoroti perlunya evaluasi terhadap arus transaksi digital masyarakat, apakah transaksi lebih banyak berputar di daerah atau justru mengalir ke luar daerah melalui belanja daring maupun aktivitas lainnya. Dalam pemaparan, Bank Nagari Irwan juga menjelaskan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan serta retribusi daerah telah sepenuhnya digitalisasi. Namun, digitalisasi pengeluaran pemerintah belum mencapai 100% karena masih terdapat masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Dan untuk itu, Bank Nagari telah menyediakan layanan pembukaan rekening secara daring guna untuk memperluas inklusi keuangan. Pimpinan cabang Bank Nagari Paina menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas komitmennya mendorong digitalisasi transaksi daerah melalui kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat. Ia juga meminta edukasi penggunaan transaksi digital diperluas hingga ke kelompok tani, pelaku UMKM, dan masyarakat negari. Selain itu, pendengar, pemerintah daerah perlu menyiapkan payung hukum yang semakin memperluas implementasi digitalisasi transaksi di seluruh perangkat daerah. Menanggapi persoalan keterbatasan jaringan internet, dalam rapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah mengajukan usulan peningkatan layanan telekomunikasi kepada pihak terkait. Bupati sebelumnya telah menyerahkan proposal kepada General Manager Telkom, sementara Wakil Bupati juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mempercepat penanganan wilayah blank spot. Rapat juga menekankan pendengar pentingnya memperluas sosialisasi transaksi non-tunai, pasalnya masih terdapat sekitar 6% transaksi belanja pemerintah yang dilakukan secara tunai. Nilai tersebut diperkirakan masih mencapai puluhan miliar rupiah, sehingga perlu ditekan agar tata kelola keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan peringkat TP2DD Kabupaten Pesisir Selatan. Baik, berkat informasi yang dapat saya sampaikan, saya Dolfa Bre dari LPPL Legislatif FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Adel Febri dengan laporannya. Selanjutnya berita datang dari Suara Banjar FM, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. DPRD Banjar setujui 4 raperda dan pertanggungjawaban APBD 2025. Dengan reporter Faidillah Rajani, silakan laporannya.
4: Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Kabupaten Banjar menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah Raperda serta pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025 di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Banjar Selasa siang. Rapat dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Banjar Haji Irwan Bora didampingi unsur pimpinan lainnya. Paripurna dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, beberapa kepala SKPD dan sejumlah anggota DPRD Banjar. Pada agenda pertama, masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap 4 raperda, yakni raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, raperda tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, raperda tentang badan usaha milik desa BUMDes serta Raperda tentang penambahan penyertaan modal berupa barang milik daerah kepada perusahaan umum daerah Perumda Pasar Bauntung Batuah. Secara umum, fraksi-fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui keempat raperda.

0: Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Setelah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, raperda tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk dievaluasi dan memperoleh nomor register. Demikian pendengar LPPL Indonesia. Saya Firila Rajani, LPPL Radio Suara Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar dan pemirsa, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana.
2: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Klimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Rai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar dan pemirsa, LPPL masih bersama kami di Berita Indonesia Live edisi Senin 15 Juli 2026. Dan berita pertama di sesi ketiga datang dari LPPL Radio Citra Bahari Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tingkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemkab Rembang siapkan skema bundling PBB dan pajak kendaraan. Dengan reporter Aryo, silahkan dengan laporannya.
3: Baik, terima kasih dan seluruh pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai mempersiapkan skema bundling atau pengaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB dengan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan sinergitas penanganan tunggakan pajak kendaraan bermotor berbasis kewilayahan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau Bapeda Provinsi Jawa Tengah bersama Pemkab Rembang di Rumah Dinas Bupati Rembang. Kepala Bapeda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor terus mengalami penurunan. Pada tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Jawa Tengah tercatat sekitar 64%. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari perlambatan ekonomi hingga menurunnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap pengelolaan.

0: pajak. Padahal penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah. Mas Rofi menjelaskan pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Keterbatasan fiskal menjadi salah satu tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan jembatan. Karena itu peningkatan kepatuhan pajak dinilai penting untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah. Salah satu upaya yang ditawarkan adalah menyamakan pola penagihan pajak kendaraan bermotor dengan PBB yang selama ini dinilai berhasil mencapai tingkat pelunasan tinggi di berbagai daerah. Mas Rofi menilai pendekatan kewilayahan yang selama ini diterapkan dalam penagihan PBB dapat menjadi contoh. Keterlibatan kepala desa, perangkat desa hingga unsur masyarakat dinilai efektif mendorong kesadaran warga untuk melunasi kewajibannya. Selain itu, Bapenda Jawa Tengah juga telah menyiapkan aplikasi Sengkuyung yang memuat data tunggakan pajak kendaraan secara by name, by address, hingga tingkat RT dan RW. Data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan pemerintah desa untuk membantu upaya penyadaran dan penagihan pajak di wilayah masing-masing. Sementara itu, Wakil Bupati Rembang Muhammad Hanis Kolil Barok menyambut baik upaya sinergi tersebut. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah rencana penerapan skema bundling antara PBB dan pajak kendaraan bermotor. Wakil Bupati Hanis menegaskan bahwa hasil pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, sebagian penerimaan pajak kendaraan juga berkontribusi pada dana santunan korban kecelakaan lalu lintas. Gus Hanis menilai pendekatan persuasif dan edukatif perlu lebih diutamakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemkab Rembang juga akan mengkaji berbagai langkah sosialisasi, termasuk melibatkan tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga influencer lokal. Melalui sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah desa, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rembang dapat meningkat sehingga mendukung percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Aryo atas laporannya. Selanjutnya berita datang dari Radio Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tasyakuran Jamaah Haji Sragen, Bupati ajak jamaah jadi teladan dan perekat sosial. Silakan reporter Dewi Ratih dengan laporannya.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Sragen menggelar Tasyakuran Jemaah Haji Kabupaten Sragen tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, Selasa 14 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Kegiatan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelancaran penyelenggaraan ibadah haji bagi jamaah asal Kabupaten Sragen. Tahun ini, Kabupaten Sragen memberangkatkan 1.141 jamaah haji yang terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 65, 66, 67, 68, dan 81. Seluruh jamaah telah dipulangkan secara bertahap ke tanah air pada tanggal 24, 25, dan 30 Juni 2026. Acara tasyakuran dihadiri Bupati Sragen, Wakil Bupati Sragen, beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Sekretaris Daerah, Jajaran Asisten Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Unsur FKUB, IPHI, dan Ormas Islam. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sragen, Fandi Adiatama SEMM menjelaskan, saat acara pelepasan jamaah haji pada bulan Mei lalu, tercatat sebanyak 1.141 jamaah diberangkatkan. Namun, satu calon jamaah menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, sehingga hanya 1.140 jamaah yang masuk ke embarkasi. Selanjutnya, 5 jamaah tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci karena kondisi kesehatan. Dengan demikian, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Sragen yang berangkat pada musim haji tahun 2026 sebanyak 1.135 orang. Pihaknya juga menyampaikan rasa duka atas wafatnya 2 jamaah asal Kabupaten Sragen yang meninggal di Tanah Suci. Keduanya dimakamkan di Mekah dan seluruh hak jamaah termasuk santunan asuransi serta pelaksanaan badal haji bagi jamaah yang memenuhi ketentuan akan dipenuhi oleh pemerintah. Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Sementara itu, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA mengucapkan selamat kepada seluruh jamaah yang telah menyempurnakan rukun Islam kelima. Bupati mengingatkan kepada seluruh jamaah haji bahwa setelah menyandang gelar haji, para jamaah memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar untuk menjadi teladan di tengah masyarakat. Jamaah diharapkan mampu menjaga akhlak, mempererat persaudaraan, serta menghadirkan manfaat bagi sesama melalui berbagai bentuk kesalehan sosial. Bupati juga mengajak para jamaah mendukung berbagai program pembangunan Kabupaten Sragen, seperti program Sedulur Alam, kesempatan bekerja ke Jepang secara gratis bagi warga kurang mampu, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera. Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, petugas haji, tenaga kesehatan, dan semua pihak yang telah mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih laporannya. Dan selanjutnya berita datang dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Bupati tinjau pelaksanaan MPLS di SIT Terpadu Darussalam, Sangatta. Dengan reporter Esther Pakabu, silakan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono melakukan kunjungan ke Sekolah Islam Terpadu Darussalam dalam rangka memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Selain memastikan pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik, Bupati juga memberikan motivasi kepada para peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru serta membangun karakter disiplin sejak dini. Dalam arahannya, Bupati Ardiansa menekankan pentingnya pengawasan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Kepada para siswa baru, Bupati mengingatkan bahwa mereka kini memasuki lingkungan belajar yang berbeda ketika masih di bangku sebelumnya.
4: Guru-guru yang jangan memang guru SD, TK, SMP, SMA, kemudian Yayasan Pembina Usul Darussalam, terima kasih kepada semua sekolah di Kutai Timur, terkhusus hari ini Sekolah Darussalam yang juga telah memberikan persiapan kepada anak-anak kita dalam rangka mengenal lingkungan sekolah. Mengenal lingkungan sekolah diantaranya mengenal teman, mengenal bagaimana kondisi sekolah, mengenal para ustadz-ustadzannya, para gurunya, dan mengenal pendidikan atau ilmu-ilmu yang akan diikuti di dalam pembelajaran di sekolah atau di kelas.
3: Pada kesempatan tersebut, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh orang tua yang telah mendukung pelaksanaan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Siti Robiah mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua, khususnya para bapak atau ayah yang telah mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Harapannya kebersamaan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan penuh semangat serta mempererat ikatan antara orang tua dan anak. Melalui kunjungan ini, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap pelaksanaan MPLS dapat menjadi momentum bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah dengan baik, membangun karakter yang disiplin, serta menciptakan budaya belajar yang aman, nyaman, dan berorientasi pada pembentukan generasi yang berprestasi dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih atas informasinya. Pendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, dengan berakhirnya berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian berita Indonesia Live edisi hari ini Rabu 15 Juli 2026. Saya Rina Arpitasari bersama kerabat kerja LPPL Suara Tabalong FM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf misal ada kekurangan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Nelayan, sertifikasi hak atas tanah nelayan. Kegiatan fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan atau sehat nelayan adalah proses administrasi pertanahan yang meliputi adjudikasi, pendaftaran tanah, dan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh nelayan. Tujuan fasilitasi hak atas tanah nelayan, 1. Memberikan kepastian hukum atas status tanah nelayan. Kedua, memfasilitasi penyedia aset yang dapat dimanfaatkan sebagai jaminan modal usaha. Ketiga, menjamin keberlangsungan usaha nelayan melalui kegiatan pengembangan usaha nelayan. Kriteria subjek hak untuk menentukan calon peserta sehat nelayan. 1. Perorangan warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan atau berstatus sebagai istri nelayan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, melakukan penangkapan ikan baik yang tidak menggunakan kapal perikanan maupun yang menggunakan kapal perikanan. Ketiga, memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sesuai dengan domisili tetap. Keempat, memiliki kartu kusuka yang masih berlaku. Kelima, memiliki tanah pertanian dan tanah non-pertanian yang belum bersertifikat. Keenam, memiliki dokumen asli atas tanah. Ketujuh, menunjukkan batas-batas bidang tanah dan bersedia memasang patok batas-batas bidang tanah yang akan disertifikatkan. 8. Berdomisili di kecamatan atau perbatasan dengan kecamatan letak tanah yang akan disertifikatkan. 9. Memiliki bukti pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak bumi dan bangunan tahun berjalan yang sudah lunas. 10. Memiliki dokumen keterangan tertulis di atas kertas bermaterai cukup tentang riwayat perolehan hak atas tanah atau bangunan dari desa dan kelurahan. 11. Sanggup membayar BPHTB dan pajak penghasilan serta biaya-biaya lain yang ditentukan pemerintah daerah setempat termasuk biaya keperluan seperti materai, pembuatan, dan pemasangan patok batas. 12. Pembuatan dokumen bukti kepemilikan tanah pada hakikatnya menjadi beban pemilik tanah yang diatur dengan keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. Kriteria objek hak untuk menentukan calon lokasi sehat nelayan. 1. Tanah tidak dalam sengketa, belum bersertifikat, bukan tanah hak milik adat, dan tidak termasuk dalam kawasan hutan konservasi. 2. Letak tanah pertanian yang dimohon berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan dengan domisili calon peserta. 3. Letak tanah non-pertanian yang dimohonkan berada di kabupaten atau kota calon peserta. 4. Untuk tanah hak milik adat disertai dengan surat keterangan kepala desa atau lurah setempat. 5. Dalam hal tanah warisan yang belum dibagi, diperlukan surat keterangan warisan yang dibenarkan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah dan camat untuk salah satu ahli waris yang merupakan berprofesi sebagai nelayan. 6. Penggunaan tanah sesuai dengan tata ruang wilayah kabupaten atau kota. 7. Calon lokasi hasil koordinasi dengan kantor pertanahan kabupaten kota agar sesuai dengan lokasi program PTSL.
1: Aduh, Yom, berdua sakit nih, Yom.
2: Ya udah, Be, kita berobat aja. Kan punya kartu BPJS.
1: Kartu BPJS gua kan hilang.
2: Ya elah, Be, sekarang tuh udah bisa pakai KIS digital di aplikasi Mobile JKN di handphone udah bisa.
1: Iya kan masalahnya, HP gua lagi di servis. Kemarin kan ketumpahan kuas seblak, jadi enggak bisa dipakai.
2: Kartu hilang, handphone rusak. Terus gimana cara berobat ya?
3: Loh, kok bingung?
2: Padirut,
3: kan sekarang kalau berobat pakai BPJS, baik itu di vaskes pertama atau di rumah sakit, di rujukan, cukup pakai KTP saja. Yang penting pastikan kepesertaan JKN kita selalu aktif dengan membayar iuran tepat waktu. Dan juga saya mengingatkan kembali kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan juga rumah sakit, apabila peserta pakai KTP ataupun NIK, tolong dilayani. Kalau pakai kartu BPJS, ya dilayani juga.
1: Oh, gampang juga ya, Yom. Sekarang kita bisa berobat pakai KTP aja.
3: Jalan-jalan ke Pulau Gadung.
4: Cakep!
3: pulangnya naik Kopaja.
2: Cakep!
3: Berobat pakai BPJS tidak usah bingung. Sekarang cukup pakai KTP saja.
2: Cakep!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: menyampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui QRIS atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk.
1: وَعَلَامَاتْ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
0: Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun.
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.

Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia dan pahala di akhirat.

0: melainkan orang lain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Halo sama Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Jagusalim, Payana 91,2 lagi Sower Firm, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, kembali bersama Dilo Febri malam hari ini dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya, heboh banget. Kita hadir dengan Dangdut Rabu malam menemani sahabat dimanapun berada yang mendengarkan di 91,2 Lengkisau FM, pecinta Dangdut ya. Di malam hari ini yang bergabung silakan. Kita nomor baru nih sahabat di 08237441451, bisa di WA, bisa di telepon dan juga SMS. Bisa sahabat sambil request lagu dangdut favoritnya, dangdut lawas, dangdut terbaru juga. Mungkin di Pesisir Selatan lagi mabuk dangdut ya, karena jagoan kita ada Zivana. Tujuannya ya, Zivana asal Pesisir Selatan yang saat ini tengah berjuang nih sahabat dalam salah satu ajang kompetisi nyanyi dangdut. Nah, jadi mungkin lagi sibuk-sibuknya mendukung Zivana ya, mudah-mudahan bisa sampai ke babak yang lebih tinggi ya, sampai mungkin ke grand final nantinya ya. Jangan lupa dukung tentunya. Sapa juga bisa kalau misalnya tampil idolanya, bisa nobar juga nih di Taman Spora Kota Payana. Nah, bisa di sana sambil mungkin nonton bola juga ya, nanti malam jam 2 malam nih ada Inggris sama Argentina nih, yang memang favorit emang idola semua orang pasti ini yang tampil malam hari ini. Siapkan semangatnya, mungkin di malam hari ini udah mulai tidur juga ya, mempersiapkan mata buat melek nanti mau nonton bola. Atau yang saat ini lagi makan malam, lagi ngumpul bersama keluarga, bersama rekannya, sambil dengerin kita di Dangdut Heboh malam hari ini, silakan bergabung bersama Dol Febri hingga pukul 10 malam nanti. Lagu-lagu dangdut bakal kita hadirkan menemani sahabat tentunya.

91,2 lagi Saw FM, sama lagi Saw Asi bersama Dela Febri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Dan sahabat, kita informasikan ya untuk waktu sholat Isya atau azan Isya di hari ini pukul 19:40. Jadi kita jeda dulu sahabat kebersamaan kita. Nantinya Dela Febri masih akan kembali dengan Dangdut Heboh di pukul 8 nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media informasi.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 lagi Sawer FM, sama lagi Sawasi bersama Del Febri dalam Dangdut Heboh. Jangan lupa passwordnya heboh banget. Ya sahabat, kita masih buka line telepon, SMS dan juga WA di nomor kita yang terbaru di 08 2374414591. Selamat malam buat sahabat yang mungkin malam hari ini lagi panik ya, gak bisa gabung karena nomor sebelumnya gak aktif ya, karena kita sudah hijrah di nomor terbaru di 08 2374414591. Silakan sahabat request lagu dangdut favoritnya, ramaikan program dangdut di malam hari ini. Boleh sahabat lagi saya minta lagu dangdut yang lawas, lagu dangdut yang terbaru, nah bisa diminta di edisi kali ini. Ya kita juga punya informasi nih bagi sahabat penggemar dangdut ya, mungkin lagi di Jakarta atau mungkin mau ke Jakarta ya, karena fans banget nih dengan trio dangdut Indonesia, ada Ikke Nurjanah, Cici Paramida dan juga Christina yang siap gelar konser bertajuk 3 Kembang Live in Concert di Jakarta pada bulan ini. Nah, 3 Kembang ini menandai kembalinya setelah lebih dari 1 dekade Ikke Nurjanah, Cici Paramida dan juga Christina menjalani karirnya masing-masing. Project Director 3 Kembang Live in Concert Iwan Kurniawan menyatakan bahwa konser ini menghadirkan hiburan yang tidak hanya menghibur tetapi juga memiliki nilai budaya dan mampu menjangkau generasi baru. Dan disampaikan sahabat bahwa konser ini akan dikemas dengan pendekatan yang tepat dan dipercayakan selalu menjadi tempat dan punya tempat spesial di hati masyarakat, terkhusus penggemar dangdut, apalagi mungkin generasi muda ya yang waktu mudanya hafal nih lagu-lagu dangdut karena sering dengar. Nah bisa nih didengarkan langsung melalui konser 3 ini, 3 Kembang Live in Concert.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media Info.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah meminta pertolongan persalinan pada tenaga kesehatan.
3: John, kemarin istri kamu baru melahirkan ya?
4: Iya benar.
3: Istri kamu kapan melahirkannya?
4: Kata Bu Bidan, kemungkinan bulan depan.
3: Gimana bayinya? Sehat-sehat kan?
4: Oh, pasti sehat dong.
3: Soalnya istri saya kan selama hamil rajin periksa kehamilannya ke Bu Bidan.
4: Oh, memang harus begitu.
3: Iya.
4: Pokoknya, tiap ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya pada bidan atau dokter paling sedikit 4 kali.
3: Betul.
4: Ini penting. Jadi kalau ada kelainan pada kehamilan, bisa langsung ketahuan.
3: Bener juga sih. Kan lebih baik ketahuan sekarang daripada nanti terlambat. Untung istri saya rajin memeriksakan kehamilannya ke Bu Bidan. Bu Bidan banyak memberitahu soal perkembangan bayi, soal kesehatan ibu hamil, makanan yang harus dimakan, terus banyak lagi deh.
4: Wah, banyak sekali manfaatnya kalau rajin periksa kehamilan.
3: Tentu, setiap ibu hamil dianjurkan makan makanan yang bergizi dan memperbanyak makan sayur-sayuran juga buah.
4: Iya, istri saya juga minum tablet tambah darah.
3: Oh, iya?
4: Satu tablet sehari selama kehamilan, agar tetap sehat dan tidak kurang darah.
3: Nah, itu dia. Diterusin aja periksa kehamilannya. Dan jangan lupa, nanti saat melahirkan minta pertolongan bidan atau dokter ya.
4: Oh, pasti.
3: Jangan lupa juga kalau ada tanda-tanda bahaya kehamilan seperti keluar darah dari jalan lahir, kejang-kejang, atau bayinya sudah nggak berasa bergerak lagi, cepat bawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan.
4: Oh, pasti itu. Soalnya, yang namanya melahirkan, nyawa taruhannya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa bahaya.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan setiap ibu hamil memeriksakan kehamilannya paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Dan mintalah pertolongan persalinan pada bidan atau dokter agar ibu dan bayi sehat. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Dari lantai 1 Gedung Pioneer Convention Center 91,2 lagi sahur FM. Sabar lagi sahur pukul 9 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Di malam hari ini kita masih hadirkan dan lagu dangdut tentunya buat sahabat dan ingin bergabung, silakan masih ada tunggu di 082374414591. Dan sahabat, kita tentunya paham ya kalau lagu dangdut ini bukan sekedar hiburan saja, tapi juga merupakan bagian dari identitas nih budaya Indonesia yang lahir dari perpaduan berbagai unsur musik, kemudian berkembang menjadi milik masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, dari panggung desa di lagu dangdut bergema sampai ke konser yang besar, di mana dangdut telah menjadi bahasa yang menyatukan banyak orang. Nah, untuk di era digital saat ini, tantangan yang dihadapi dari musik dangdut semakin kompleks, di mana platform media sosial lalu juga ada layanan musik digital ini bisa membuat masyarakat memiliki pilihan hiburan yang nyaris tanpa batas. Persaingan tidak lagi terjadi di panggung, melainkan di layar gawai kita masing-masing. Nah, sama lagi so, meski demikian, era digital bukan hanya menghadirkan ancaman, tetapi juga peluang, di mana platform digital memungkinkan musisi dangdut bisa juga nih untuk menjangkau pendengar hingga mancanegara tanpa harus bergantung pada media konvensional.

Mas, apalagi so karena masih harus dilestarikannya lagu dangdut ini, dan dangdut juga butuh wadahnya, sehingga diadakannya pelantikan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAMDI namanya di Jawa Tengah pada hari ini 15 Juli 2020. Dan diharapkan dapat menjadi wadah yang mempererat kolaborasi antara musisi, pencipta lagu, penyanyi hingga pelaku industri musik. Selain juga menjaga kelestarian dangdut sebagai warisan budaya bangsa, PAMDI juga diharapkan sahabat bisa mendorong lahirnya karya-karya baru yang inovatif, memperluas panggung bagi talenta muda, serta meningkatkan daya saing musik dangdut di tingkat nasional maupun juga internasional. Maka tidak ada salahnya ya lagu dari salah satu grup musik Indonesia, dangdut is music my dangdut is the music of my country. Jadi kita patut berbangga ya sahabat, karena dangdut ini berasal dari penggabungan berbagai budaya di Nusantara.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Melon Satu Koma Dua Langki Sawer FM, Sabah Langki Saw, tidak terasa sudah berada di akhirnya Dangdut Heboh bersama Dong Febri malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan bisa menemani malam ini ya sahabat yang mendengarkan di Rabu 15 Juli 2020. Masih akan terus kita hadirkan lagu dangdut hingga pukul 10 malam nanti.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Persis Selatan.
2: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
3: Media